la khumulo akuse ini matola ri amozali uta kuma swa kwa nna va mozali va hola hi kizidia kizidia uta kuma swa kwa vasati va mozali va foli bisha va fola va nna va mozali ma xivona a va tiyenji hi swa kwa maphahla swikwembu swa tingwenza

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 8 horas e 22 minutos já, Tikwenga, Moçambique, Migonzel Mahungu, Hilirmila Chitwala, Stichin, Ismumani Uhashigahina, Kamishulia Nyamukla, Sikulegi, Anduna Yata Gonzulumu, Tikwenga, Moçambique, Rangela Kukuhu, Waku Vula, Ambeni kutivisa kulembelegi ya provinsi ya Nyambani ya mkela majoguzi, shkolari, kuhulu utameka machichi. Matsango wako utamakuma kula hasti chini mwingi seti. Nanga sa chikela leyo. Fambeni kawashigani netanga kumaneba ina kulori mashishi. Kasiwa hinyika matsango ya kuhulu chaya uchenji. Joguzi shkolari.

yalakanyima jogo escolar dia 2017 akagaza la yalembelekiga 2026 mamahekalo muka província ya Mbale loko masukile kagaza 2017 maili manika 2019 mayana mpula 2024 2026 ikatiga província ya Nyambane podemos eloa expandir chagidi mbini kuhundza gavana na kaweti ya agosto muka província ya Nyambane nyamukla nduna Lira ngela kutamchakanu ya kutisa miri, ilu mtukuni ga Msambiki, ilu mnyambani, itira ka kulungisela matzamela. Hambini kubika kuwa mikakanu lehi, itama hayaka lumu ka provinsi ya nyambani lembiliki.

0: Nyakusedzwe.
1: Marie Therese Niambe atolo kha nyawu embe khona uyi Matei mu embe wa chipandi cha kwasha de marafi angalaka saku tsiku la 10 ya junyu wa 1975. Matei kuigasi angapela kuhumana treinamentu abunya usotswa uigambe kui angatuma kananya usotswa anakupenda ku emba kumaka wa 1978 ni Orchestra Marinha Nacional. Kumaka wa 1990 Matei kuigasi angazinengedzera nguzo abunya uembi anakupala usiri nzimu yanya kupeye sonja dzinzimu za Matei dzakukana yakasi kukupanya kapanya mayi akufeminismo, justiça social, malanga evanyago, umawon situka mezo sepanya ukuzimbiri ni majaha za kipandi ya Costa de Marfim. Anakutumisana kamini mitsanganu nyaguone lelevatu wale wapanya umu nyagupuviri.
0: Zinzimu nyagusezwe.

0: itumukia rádio Moçambique que disse que a Nyambani morreu no muro. 22 de junho, maganha 2026. No Gunugu Hinakulungue a Chissimusunha Pendência. O Tsugunha 25. Olo Hungoniga Mihungu Nyamahunguniza Ora Antônio Hirosire.
1: Mbalo Samungi Sora de Moçambique, Gamihungu Nyamahungu. Mundo gasira sa kuma ngoma tsama sokayo umukipan gulikenge mbani mapolisa lutekula Mosambika manika kumana kutuma kunze muyele nyakuzami kutuhuwa kam kutsimatsima kapunya kivangelo iki lude kuvatuma nika wana kusonga mu nyama mai kuye mu ya district ya Umuwini ubindra lipandra makomitsikilu nyasipukisa mapimo kizimanikide kusina kumodwa kwandrani nya makayo kunawo kuye mu ya Umuwini mbani Mihungu basi, aine mambi na resa kuchikatinya azi 15 horas.
2: Ndumba. Ndumba. Ursoa, tupia, guitarra. Ursoa, tupia, guitarra.
3: Ndumba, ndumba. Loko iba convidada, iba nika shaukazi, ikusa loko ingaba niki na mundi, itaba nika siku mundi. Loko jatsika kuimbelela, ukulavisa, ayani muimbeleli, ni maleshi bekanga, kuma unga muniki mala, umbete tela makata, so ya, vese po apisowa, pa nusi.
4: Ya.
3: Entawa, ay, kuneli. Nanchumu, namuti nilo, senzi eteke tine. No ya chilumbi
5: kuli kuli vandringili vandri ungaluzi longoloko nzumba
6: ama compadre Said uhungeledi mwandra wakunyo vikile kudzutsuna
7: nada nyisungelele ngwana ku olukudzia bulu yike mwandro dzutsuna dzimwa
6: Yo, dituna kazi ningi mwangu nyakipo hiunguta. Zaku paya, tipaya, tipaya, ambari narizinangu nyadzizili pe.
7: Ay, risi niloro, tau nyinga hungoka muka ya ulu, nyakwimba mwenrongo nyakufikele zetsona.
6: Oh, hira isosu wanruye, lala babati nyamwenri ya kufikele kudu tuna, matiko ya tabu, miaka ya tabu.
7: Madole ya kamunye zezeze, kama hati nangu nyamwangu. Dada uti ku WhatsApp ndrani nyamwenda nyakuvekeredze tsuna WhatsApp mwaka udzulumukele kama dwali nyadzedzedze mikumu nyaudahi yali sima mukopanyani wo mi
8: malaria for for malaria for yeah vamos todos nos proteger
9: Selambo ningamu, selambo ningamu, ningamu, ningamu, ningamu. Magazini yako inyaselambo, inyaselambo. Kukuhera mufulu, kalubandri, kalubandri, kalubandri. Selambo ningamu, ningamu, ningamu.

0: Wian hagolosaga uwe mwingi si utu dewi tendri yago ga jikati gasi hiperago nyi longoro kunya inyambane ritmu abaradi Musambiki gititi ya inyambane jikati egi nyago uwe mwingi si umanega gasi nukwegeza gasi antena nyagi tendri yago goba jumora kabu nyagwade ga umwingi si jitendri yago jimanega gona jokutuma gasi kuga zipiria nuwana kuga si zipiria zizipedi karga gubeta gasi umanega na ugu zichincha kuba longoro kumanega na ugu buhera kabu nyagwade ga uwe gasi mutimbiri nyamova hambariki ni muturista umanega gasi nugu bajara zipasajiru kara uranganya kukari umanega kukasi nugu ingisa longoro kuhugu kupeta kasi kumanega nugu kusazanya na paduga na furumi ya kitendri jikomromo kundrani nyamova yako kuba umanega nugu ingisa longoro kuhugu kumogu njizi pasajiru jikomromo kundrani nyamova yako na ziku endra zungora uranga nyagukari masisubiti ukasi uruza longoro kunya inyombani e ritmu kwa uipuwa kumunya zifoni kupeta kasi kunga ingezera kujira zimega kukua mungu nyago zibera bakari nyago nukupa longoro kuhunya inyombani ritmu ugu tembisa kuhugu resela silu nya sinji kuka sikula muhunu kula orona iku subera kasi ka uwe muingisi ugu ingisi nyawadi kuka uranga wawu ugu romogo unga tawi sizimba unasema na aba mabulu gambe ni muembi unamama na aba nya longoro kuwa muhunu na nyugu cheni kabu nya longoro kwa muhuno unauma na manzani ka eni Jeremiah Francisco karakasi maguhikisani nya longoro kuu
1: inyambalne en ritmo
0: kukupeta kamu kutudisa longoro kwa watu inapeta kamu kuya zegaji zimba kanga izuzite kuchituku abaha kubendrisa si zimba sa umu gaya inyambane inaya zegagasi zimba ya muembi wa umu gaya inyambane ata kukasi kuka jipandrigiri ya matiti haka neragasi kuka ngungwa ya inyambane raid inyambane master bija boss zimba jai na jipa kukajikati na kukuye rana ni bombeiru atatimera monyu wangu ungu zura

0: Yipuri kasi yizimba yeji ya omugaya inyambani yizimba kasi yulumba kui Pastor Khosa na kukwiza uri nyangazangu. Ejiji katika mu nyago hininga uranga gamu embi gamu ramba kukukali tukula muhuno kubai henjela na yuma buru. Hinandenda kadera himuni nga chetu anakali ketu karakaba kubai henjela na yuma buru. Muinjisi kasi wa mubali nyabete kuzeti kuyukumani mu embi hinga muramba kukali tukula muhunu ii aguta kuga ejupandri ya hai. Hinga sigu zejeji kat hinagolo seketu hoyohoye abaradi musambiki gitizi ya inyambani. Upera kamu hinabeta kuzeti ketu kulina kumani ii wago ujara kasi kuga ejupandri ya hai.
1: Anzi bongiluko wezili wakasabitu gami na ime na sister Liliana chichwali wa sha umwini. Kazi sozu inu kumekina nitsama mweli dush.
0: Kukasi gamu embi hinga muramba kukali tukula muhunu kuye jubele kwa ya ejupandri ya umwi. Ini uru womugasi umudropani ga inyambani kuga jipandigiri ya mwele dush. Henabata kamu kuziti kuga linalili nya sister Liliana. Linalili linalagunya uimbi umundirinalagunya mapasi.
1: Ayutulio kibituga kuimbelela. Ayutugamina gama pasi mina Liliana. Zoi nyaku utaka vitugamina gama pasi nzigi vega.

0: Hupudika si kizimba ya mu embi watu kuna ya ava na kukuyuwe na male. Na yuka mu ava na veta kuziti kitu aru kuyuwe na male kujinane. Waru kujinane ava nya kizimba jiji?
1: Na lagu ula shoka muskalo jiti fetu lukunga ya na male wa uko ndi uchuma na sosiedade. Ambulu ku obani mapalavra ya kuyaka kwa wangwani mbano ya kumbi kufuna wangwani mbano. Ava shuteki li kontene priki ushisi wano na male. Majilu ku obani male ambulu ku wakoto. Hey, vata kubela mawoku sa. Vaku ya lishulo la kizu ni makamu ni makamu. Ni male ja male male le adaya na ni vani makamali so
0: kitu wadzikanira kuwe abagasi nya igemu nya vatu igiregera gutsapao
1: imale
0: nyamba na tsapao handu
1: mu a umuntu ane awoni wambuye osaseka lokungena male na ada
0: kuyera gasi kugamwa kawu nya 2026 hugonao karagasi ku anza ududoka ndinga wona karini tumwe kunya ku imbi ungapoha hai kugasi kugatumwe kunya ku imbi
1: kasi antroma mina nuna vela ku nikula ni amahlweni ninga gamile basi amusambiki nalanda swa swa tsona mina mesh no human ya matikweni ya handle kumbi ti joni kumbi kwini nokomisa yini nokomisa ntroma lo xikombu xingani nyika
0: kids ulubetirika siku bo bavandzinya mayiko kuga thumunya ku imbi
1: leswi ni swinavelaka mejimo prisoni kombela useketele hambi adiresan ya yena ya provinsa dza inyambana kumbe murangeli kwa vayimbeleli litukanela mulala la inyambana
0: kids parako umaneka ka sinubwa mayiko bavandze ginanu maneka kuno ujira kutsiva nga dandisa thumwa ku nyaka umaneka lunya kuno wona vandzinya mayiko
1: kufana ni zwezwe anzise sungula khwatsi kusala ko la ku famba ti ma Portugal unge fambe na hola na uyembele hi tshangana kumbi xitonga kumbi xitso zwila ku pela mezwi na woni ma muzika na manga kinyana ya ku embele hi tshilungu ka akufana ni joni hi tshangana kumbi va xitwa na kona hala na ko kwini kwini va tshangana ya prakuza ni chikela lao zwila ma mezwi mu aya
0: kidzukulisine sister Liliane nyongoro kini ngovati vambe va embi hambare kini vava vandzinya mayiko nyu ova omuga enyembani hambare kiti omutiko ni kwatika Mosambiki va emba kudzinsizimba nyakufana va emba kunawo marabenta va emba kunawo gospel kuwe mu embi ndrani nyatuma kunyau embi ungadokerera sikufana nai kuku emba hambare kiti omudokerera kunga ungahenja nai pali kulitsikumwe
1: ivana vaku andise va wona ikuswana kumbe matihlo a munhu wa ku sungula lweyini ni wu navela ka ntirho wa yena hi ntamu mejimo i big jota bergs
0: kitsu nga yembela ka sika va embi vava va umuka ya nyambani u cina ni judokorela wawe
1: For example, Big Jota ni chokisa intamu magezi ya na lawa imbelela kumagezi ya kuyaka magezi ya kuwakula kumba magezi ya kupelomeji maofendara vanu ya kuyaka nukle magonza nukutaku ranza na yeni vanu kifana na yeni funsi bea gaese na yeni rafana
0: kizu nga embele ndrani ya tumwa wenye uimbi upeli jaa kujirasimozo hambari kitu kujirazispetaku
1: jaa nifambili mishu jaa nifambili
0: kids nga yembela kasi kuka malanga unganga boha hambari kitu umuga enyambane kuka kujira dzispetako
1: kako sungula ninga famba ni fambili mutamba ndagama ni famba kugwana imavezi mambiri ndagama ni famba masinga funzi imavezi mambiri
0: nga yembela kasi kuka malanga unganga boha udihakwa karini kuka jitsungu abajiromu ihi yubeta kasi kuona spetakuli hiri
1: Vani ya mkiri lili ranzo, lili kufa embela, intamu, wanti baka intamu, iku kwa nini?
0: Kizu nga embela kasi gawatu wapia wali kuku anu umutumupia. Zwa manika kasi nyiloro unyakubete kwa embelela wa embela kwani kamona nga po hinzo, vadiga, jina nuwa embela kwa?
1: And then leso, shama heka intamu shaku, awunwaku, shanchumu prikini. Oji ndia wa embelela wa nyingi na nuku, Ava lanzi milori ya vonde shi ashkumbu shiva lori saka so.
0: Ya kuhungura kama hikisani nyamabuli yatu. Aba kasi hina nye jigawa jimwejo. Jigawa jeje jigawa nyaparat preferitu. Aba nye jigawa jeje kasi. Muembi murambako. Aku he embera ya kubo kasi. Mahigisu nye sumana. Kujie vijikarangu achodogorela kuhoza. Ii angkoza kuchidungisera. Napetaka mungu zitu wako. Kujie vijikarangu ujigora kuhoza. Ii angkoza kuchidungisera. Jikarangu munu ujigora kuhoza. Kubo mahigisu nye sumana.
1: Kasi minaranza uganya ma ya kumba ya kuchiwa ni usha
0: kizu nga embela kasi kwa kuchudongi sekari ni jikarangu jeju kwa umana kuchuhoza
1: uya ishaba nyamo uya njota ishajwela kwa hatu vangu kanza shingela na chao wena laya ni mabumi wa wena laya ni kaldu ya wena uchelo tempera ugama nje ukungeta nyana laya ni prashukota kungena benya ina shingela na ni bumi ligia ugama jao sura makala wena uocha laya
0: kidzo yakopo kasime kusine sumana usimane kasine nyama nyakumba kudzipa karini
1: ndikumana nikona brekena kunranza mudombe nakona ugani uzvakahambe
0: kidzo ngaimba kasiku kaji karangu jejinya dombe wojidongisa karini
1: ama bikera mano kuhambana mini kumu andranze kuto enta mushire gaga dega mudombe no akamudombo amina vanta hlazvera ni kungeta nyana ni susenya na matela vaya vanga chinyana na chamina kumbi ni sebola layani ni sa a sebola ni sa chinyana tega mudombo amina ni chela duma ni akasera zvile kuchala madi kusazvoni madi zvona izvoche
0: kidzi yakuba maikisina sumana aiwamba mana nyama nyakumba wakututumira kasiku ya veta dombe kidzo kuga lisini ewa hamuga gasi nyama nyakumba litsuloro nuromoka munhu uiveta kamukutsiba kuyamo likumba yavane gasi ubavula
1: nada nada ndisona kamudombo pamudombo ukali
0: eje gasi cheyo jikarango jikodwa gasi kamu embi hinga muramba kuga ali tsikura munhu tiduka mukulisene homu gasi madzisokani nya mabulia tukuga ali tsikura munhu kukutsuka dujele mutu gasi kubeta kuramba uva waningira tumwa kunyau imbi angakumana gasi kugama chinga muni
1: munangani kuma kumbe shpeta kulu kumbe mchado kumbe iyine angani kuma kana umbara li 84 sendu 16 sendu i 36 9 84 sendu 16 sendu 36 9 a Facebook na kone angani kuma sister Liliana TikTok na kone angani kuma sister Liliana mas TikTok noela mundu ningena kuma jina kone kona nini konda TikTok
0: kids kurebili tu betaka sunga tsia gasi va akerano va ku hambari kini dzifans ako dzidzikora ku dzinze mudzako
1: nani kwa avasima mva ya mahlweni van landzela kumbe va randza ntiro wa mina va tlhela funsi va simama ni kuni vuna kumbe muni kumbe mahale kumbe yini nani bonga hintamu makono wa mina e bizila xikanwe ni group ya ka kwezi ya masinga ya Carmen Music na yona ni sinzako ni promotor wa mina Raymond Shauka na yena ni musipri ke na yena wa lalwa ka ikone na pa kuno promovera ka ntiro wa mina ni lavani za ukanka mwa izvuzvi
0: nga yembera ka siku ka jizimba nya kuhiseka chiyuma buliyat kuye bi jizimba nya kuhiseka kuva hiseka mabuliyat
1: ichova
0: chova chidzu hina seka ka sima buliyat kuga jizimba je nya ku ichova hibonyiri kukuhwe ku haka apa radi Musambiki hingutumba chituku kama matsimana ndirako na kuramba kwa vato henge mabulinyi itu

0: ama compadre Said uhungelele mwendra wako nyo vikile kudzutsuna
1: ah nada nyi suhungelele ngwana ku uri kudzudziya kulu iki mwendra dzutsuna dzimwa
0: Yo, dzitsuna dziningi mwangu nyakwo hinguta dzaku paya tsipaya dzipaya ambana ridzinangu nyadzidzili pe
1: ai Listen, Lord, don't you walk a mugaya old? Nyagwimba went wrong on your figure that's on.
0: Oh, here I saw someone rugi. Rada Batina Mendego Vekil Kudutuna, Matikoya Tabu, Miagaya Tabu.
1: Madore coming to the Kama Hatinang with your mother. Rada Utikwa Tabu, running your mind, Rango Vekil the Tuna, Watabu Muaga. Uzulu mukere kama duari nyazetete. Me tumu nyamudahi. Yali sima mugo banyani. Oh me.
2: Malaria fora,
3: fora.
2: Malaria fora.
3: Yeah.
4: Vamos todos nos proteger.
5: So am I.
6: Zumba. Zumba.
7: Sua pia. Guitarra. Sua.
6: Zumba, Zumba.
8: Loko hi va covidana, hi va nyika xawukaxi. Hikusa loko hi nga va nyiki namuntlha, hi ta va nyika siku mo. Loko bya tshika ku yimbelela ku lavisa, a ni muyimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga mu nyiki mali u mbetetela makata
9: tsoka.
8: Vese popisowa fanele.
9: Ntawa
8: a xinaleni. Nanchumu namutinilo senzi ehleketine noya chilumbi
10: kuli kuli vandringili vandri ungaluzi lokoloko mzumba
11: Selambo ningamu, selambo ningamu, ningamu.
12: Selambo ningamu magazini yako nya selambo.
11: Magazini yako nya selambo. Nya selambo. Kukukera mufuru kalibani.
12: Na kusimama nizinzi muha zika Nelson Nyashung. Nelson Nyashung veli kile kutu nya 14 nya dezembro nya 1986.
11: Selambo.
12: Dropa nigama putu.
11: Ningamu.
12: Mariki diga sena ku emba zinzi mnyo utarangani. Embedi nzimu ile anga tiruwa nguzuki nya kuye mafufinya. Wanyo baneka si anagudu hili kapa nye maparsani nya uimbi nya kukare. Manga dungi suda gamba kugiti sinya ukari nya televizao. Amaneka si anaku taitepa nzimu nya kuye mafufinya. Urunzi mwina ipuwa kujikati geji kuinya ukuye Sera angemba ni Lisa James

0: ama compadre Said uhungele ni mwendra wako nyo vikile kudutuna
1: nada nyisi uhungelele ngwana ku uru kudutu ya uru nyiki mwendra dutuna zimwa
0: Yo, dituna kazi ningi mwangu nyakipo hinguta zaku baya tibaya tibaya ambari narizi nangu nyadzizili pe
1: ayy Risi nilolo, tau ni ngongoka muka ya olu Nyakwimba mwenrongo nyakufikele tetsona
0: Oh, hira isosu wanruye Lala babati nya mwenro nyakufikele kudu tuna Matiko ya tabu, miaka ya tabu
1: Madole kama mwenye tazeze, kama hati nangu nyamwaka Lala utiku wa tabu Ndrani nya mwenro nyakufikele tetsona Wa tabu mwaka Uzulu mukele kama duwari nya zezeze Meitumu nya udahi Jali sima mungu banyani Womi
2: Malaria fora
3: Fora
2: Malaria fora
3: yeah.
2: Vamos todos nos proteger
4: So am I
5: Ndumba Ndumba
6: Sua Pia Pia
5: Zumba,
7: zumba.
5: Loko hi va covidana, hi va nika xaukaxi. Hikusa loko hi nga va niki namuntlha, hi ta va nika siku muni. Loko ja tshika ku yimbelela ku lavisa, a ni muyimbeleli, ni mali ya xibekanga, ku va u nga mu niki mali, a wu mbetetela makata so ya. Vose bo pisowa
7: fanele.
5: Nanchumu namutinilo Senzi ehleketine Noya chilumbi
8: Kuli vandringili vandri Ungaluzi lokoloko Mzumba
9: Nani zikinzi horas ni 44 minutes Toma de sokani ya mitumu yatu Yo kukandida delino na kuyonaki shupa. Emiri kumakanya 99.

0: Ani balizinyo ajikene nducha tawenga takuhanyane nawe kanila bambayane hamafune hawa vange vangatala kambe ani nduona we basi basi basi basi zese zora ivindi zengu minutu imitu mwa rati Mozambiki ni ujenje wa nyambane kuna ni aratsatsi
1: akukala shaka manyetu sawana nzito yini sawana
2: hii sawana tikomi aratsatsi.

Yo sile mo inse toshi chichenge mbani hoyo hoyo kamnongonoko wa msikati. Mnongonoko wa msikati wa tsikuda nyas. Uwo kumbiswa ku tsumelo bindulo ingani Sandra Masango, Bernard Salomao akonela ni kamichini. Kadi tsikuda nyas inawa hichimana uchenje mabulu mahungu. Hambini takwela na nita udahu. Kasika yembe mukwahe kata mnongonoko wa nyasi ilakuramba uchenje wa asamatusi ati aprendeste onde.

Hibongile mame almera simau, hingi sile madria mame almera simau, angawaji bobata kasumtumuyo ya mahako. Kayembi muhitipa uchenje kambe waene mame almera simau, achivuka wasati, atia kumbisa uka sikukulisa wasikati, achikuleka uka wasikati, uwe wasikati wantamu hambini kuwa utuma.

0: Basimwengi sethu munzila hila ugemeta mnongono kwa tonse kati wa nyasi au hingawa hichimana uchenje mabulu hambi ni mahungu kata utumi ikuta utumi watu iwe hibulisa ni chareta uda uhaniwa sentu tsaudu urbanu mamfilizar da Carlos anga itlamusela mailano ni tamagela manene iwe kambe hibula ni mame almera simau anga itlamusela kudotonyana mailani mtumu wakwe hambi niti anyisa kutona hagareka mwaya wakwe Nungono kongo wati manzane kami na Sandra Masangu Bernard Saloma wati kwa nilani kami chini Hibu ngile
1: Mwasikati mkuanza

ayi message yo para bangana bangu bachaye kuloti namugela kane babasi natula kane njoenda kane njolofa nopela ngubathu bathu abubata kubihangungani babekane kukhala bamahama banza babubata ngungani nejigohona kasinjani ningagoha nogohanga kuthuma basi namudungulela ndoda miri ngaungani gonisa kuchaya thuwele baradalasi langitani jesulu chavalala suweka boy.